0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutlah terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutlah bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutlah, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Siap.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk menjadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424P yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, cakup kelembagaan, SDM, dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik, Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari

0: Ini banyak menjual harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
1: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
0: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.

0: Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau poligri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
2: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
1: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
2: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
1: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
3: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
1: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

93 MHz. Kami menemani Anda dengan informasi bulan Ramadan 68 ya, di nuansa aktivitas yang ada. Dan kami juga ingatkan Anda hari ini jangan lupa ya pakai batik. Peringatan Hari Batik Nasional untuk kita di Indonesia sebagai warisan budaya tak benda yang diakui secara resmi oleh UNESCO sejak tahun 2009. Jadi kita masyarakat Papua juga tentunya kita harus mencintai, kita punya batik Papua ya. Jadi kalau hari ini aktivitasnya pakai baju batik ya, yang kerja formal, bahkan juga Anda yang non formal. Dan kita berharap juga hari ini semakin banyak yang cinta untuk menggunakan batik, terutama untuk batik Papua ya. Jabat erat untuk semua pendengar, tetap sukses untuk aktivitas di hari ini.

Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnawasari,
0: Dedi D.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Geprek. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat siang pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas dan tentunya salam sehat ya untuk kita semua di siang hari ini. Ya, kembali bersama saya Angel Boy Mau dalam program Halo RRI untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, Halo RRI hadir untuk menampung berbagai aspirasi, saran, masukan, kritik maupun juga keluhan dan masalah-masalah masyarakat ya terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita.

Ya, pendengar di Halo RR ini mungkin kami awali dengan satu topik ya, satu persoalan yang tentunya beberapa hari ini cukup banyak menjadi perhatian masyarakat Manokwari ya, yaitu kondisi kabut asap yang dalam beberapa hari terakhir ini terlihat cukup tebal di sejumlah kota Manokwari, dan bahkan juga ada masyarakat yang mengeluhkan jarak pandang yang berkurang dan juga udara yang terasa tidak nyaman ya, serta munculnya gangguan kesehatan seperti batuk, flu, dan iritasi tenggorokan. Ya, siang hari ini juga kami ingin mendengarkan langsung ya pengalaman atau juga mungkin masalah dan juga keluhan-keluhan atau pendapat masyarakat ya terkait kondisi yang sedang terjadi, atau juga mungkin hal-hal lain yang ingin disampaikan atau juga ingin berbagi bersama kami di Halo RRI ya. Mungkin juga terkait dengan kondisi lingkungan tempat tinggal Anda, atau juga mungkin apakah di lingkungan tempat tinggal Anda juga kabut asap masih terlihat? Apakah aktivitas masyarakat mulai terganggu? Atau juga anak-anak dan lansia di lingkungan Anda mulai mengalami gangguan kesehatan ya akibat kondisi udara yang kurang baik? Atau ada hal-hal lain ya terkait dengan pelayanan publik, atau juga masalah Anda ya terkait dengan tata kota Manokwari ini yang Anda lihat belum maksimal ya. Silahkan bergabung bersama kami di Halo RRI melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823 1176 1145, 0823 1176 1145 ya. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Tentunya kami ingin mendengar langsung ya kondisi yang dirasakan masyarakat, karena informasi dari masyarakat sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Prosoto RRI Manokwari, dan kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan pendengar, seperti yang sudah kami singgung di awal ya, bahwa dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat Manokwari banyak sekali ya membicarakan kondisi udara yang tertutup kabut asap ya, dan sebagian warga juga mengaitkan dengan kebakaran pada kawasan tempat pembuangan air sampah ya, maupun juga faktor cuaca yang menyebabkan asap bertahan lebih lama di udara. Ya, terlepas dari penyebabnya, kondisi ini juga tentu menjadi perhatian ya, karena menyangkut kesehatan masyarakat ya, apalagi kelompok yang paling rentan ya adalah anak-anak, ibu hamil, dan juga lanjut usia ya, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Ya, pendengar, apakah kondisi tersebut juga dirasakan di wilayah Anda, atau juga mungkin asap sudah mulai berkurang atau justru masih cukup tebal ya? Silakan berbagi informasi di Halo RRI ya, di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145.

Ya, pendengar sudah ada yang bergabung di Halo RRI siang ini. Mungkin langsung saja kami bacakan ya. Ya, selamat siang ya Halo RRI. Saya Frankie di Suapen yang mau bertanya ini yang mengenai asap di Kota Manokwari. Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menangani asap ini? Ya, baik. Terima kasih untuk Frankie di Suapen ya. Mungkin di Suapen juga sangat terlihat, sangat dirasakan juga ya asap yang terjadi di Kota Manokwari. Sepertinya Manokwari ini darurat asap ya dua hari terakhir ini. Ya, pendengar tentunya kami akan berusaha untuk menghubungi narasumber terkait ya. Adakah upaya dari pemerintah dalam hal ini dinas terkait untuk melakukan upaya penanganan dan juga tentunya mencari sumber-sumber titik api atau sumber asap yang terjadi di Kota Manokwari. Mungkin Anda punya keluhan atau masalah lain yang Anda hadapi dan bingung ya, ingin menyampaikannya ke mana, langsung saja sampaikan di Halo RRI ya, di line telepon dan juga WhatsApp kami di 0823-1176-1145. Atau juga mungkin ada pertanyaan yang sama ya terkait dengan cuaca di Kota Manokwari ini ya, bersama Bapak Frankie di Suapen. Dan pendengar, selain menunggu penanganan dari pihak terkait, ada juga kami bagikan beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat ya untuk mengurangi dampak asap ya, dampak kabut asap ini. Ya, mungkin kurangi aktivitas luar ruangan ya jika tidak terlalu penting ya. Jogging-jogging sore atau pagi juga mungkin dikurangi ya, karena kondisi udara Manokwari belum baik-baik saja ya, sedang tidak baik-baik saja. Dan tentunya ini juga sangat diutamakan ya untuk menggunakan masker ya saat beraktivitas di luar rumah, dan juga memperbanyak air minum atau juga minum air putih ya, memperbanyak minum air putih, menjaga kebersihan lingkungan rumah, menutup ventilasi yang langsung menghadap sumber asap ya apabila kondisi memungkinkan, dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya apabila mengalami sesak nafas atau juga gangguan pernapasan yang berkepanjangan. Namun tentu saja masyarakat juga memiliki pengalaman dan cara masing-masing dalam menghadapi kondisi seperti itu ya. Bagaimana cara Anda dan keluarga menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap? Silakan berbagi bersama kami ya, dan juga tentunya berbagi bersama pendengar lainnya di line telepon kami di Halo RRI di 0823-1176-1145. 0823-1176-1145. Kami nantikan Anda.

0: Eh, Nelly, kamu tahu tidak? Setiap tanggal 1 Oktober, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
1: Ya, tahulah. Tapi, kalau menurut Jo, apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila bagi kita sekarang?
0: Menurut saya, ini bukan hanya mengenang sejarah, tapi bagaimana kita terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
1: Contohnya?
0: Sederhana saja, menghargai perbedaan, tidak mudah terprovokasi, saling menolong, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama.
1: Berarti Pancasila bukan cuma untuk dihafalkan saja ya Jo ya?
0: Betul, Pancasila harus kita hidupkan melalui sikap dan tindakan.
1: Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, lingkungan sekitar, dan dalam kehidupan bermasyarakat.
0: Karena Indonesia kuat bukan hanya karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena persatuan dan semangat kebersamaannya.
1: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk semakin memperkuat persatuan dan menjaga Indonesia tetap berdiri dalam keberagaman. Pancasila dalam tindakan, Indonesia dalam persatuan. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda-beda, tetap satu Indonesia.

pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini, dan kami juga masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami menceritakan pengalaman atau juga keluhan-keluhan masalah yang Anda hadapi ya, mungkin di jalan ada masyarakat yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, atau juga mungkin traffic light atau lampu merah ya yang belum berfungsi dengan baik. Ya, mungkin bisa melapor atau juga bisa berbagi bersama kami yang menceritakan ke Halo RRI, dan tentunya masalah-masalah yang Anda hadapi yang sudah disampaikan di Halo RRI tentunya kami simpan, dan kami akan menghubungi narasumber terkait untuk kita sama-sama mendapatkan jawaban ya atas masalah atau keluhan yang Anda hadapi. Dan pendengar, kita masih berada di seputar Manokwari darurat asap ya. Ya, dan tentunya Manokwari tidak lagi baik-baik saja ya. Kualitas udara sangat buruk nih, dan himbauan penting yang tadi juga sebelumnya sudah kami sampaikan ya, terkait dengan wajib gunakan masker ya, dan ini juga ya diutamakan masker N95 yang dapat menutupi semua apa nih. Ya, tentunya menjaga pernapasan ya, kita juga menjaga sirkulasi udara yang kita hirup juga, dan tentunya batasi aktivitas luar ruangan, tutup jendela dan pintu ya, imbauan juga kepada masyarakat seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa perbanyak juga minum air putih ya, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga tentunya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya apabila mengalami sesak nafas atau gangguan pernapasan yang berkepanjangan. Ya, pendengar, kami juga masih membahas mengenai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai ketika kualitas udara memburuk ya, karena paparan asap dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan ya, bahkan bagi sebagian orang yang dapat juga memicu batuk, pilek, sesak nafas, maupun juga memperburuk penyakit asma. Untuk Anda yang punya asma ya, dan masyarakat untuk itu dihimbau untuk tidak mengabaikan gejala-gejala tersebut ya. Jika keluhan tidak kunjung membaik, segera periksakan diri ke puskesmas, klinik, maupun rumah sakit terdekat, karena kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Ya, pendengar yang punya keluhan lain terkait dengan pelayanan publik ya, kesehatan, pendidikan, dan juga hal-hal lainnya ya, terkait dengan lampu jalan ya, terkait dengan sampah yang kalau kita berbicara soal sampah ini tidak ada habisnya di Kota Manokwari ini ya. Mengapa demikian? Ya, selain juga petugas ya, selain juga itu tugas dari dinas terkait atau juga petugas-petugas terkait, kita juga dari diri kita sendiri ya, untuk kita sadar diri untuk selalu membuang sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kita punya mata, kita punya kaki dan tangan ya. Kita punya mata untuk melihat, oh ini tempat sampah, kita harus membuangnya ya. Dan apalagi di lingkungan sekitar, kalau tidak ada bak sampah yang ditaruh dinas terkait, mungkin kita bisa mencari tempat sampah atau bak sampah umum ya di dekat kita, di wilayah atau lokasi dekat tempat tinggal kita tentunya ya. Pasti itu juga tidak makan waktu ya, bahkan ya kita belajar dari diri kita sendiri ya, menghargai diri kita sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Kalau kita menegur orang, tentunya kita sendiri yang mematuhi aturan tersebut ya, baru kita bisa menegur orang. Benar demikian. Ya, dan pendengar yang sudah bergabung siang ini juga langsung saja kami bacakan ya. Selamat siang Ibu Inyal.
Saya mau bertanya, asap di beberapa wilayah Manokwari hari ini cukup mengganggu. Iya, benar sekali ya. Bahkan kemarin juga sangat mengganggu, bahkan ada yang khawatir ya. Kenapa asap sampai setebal ini ya, Manokwari memang darurat asap nih. Ya, sebenarnya asap dari kebakaran atau ada penyebab lain? Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya. Keluhannya atau masalahnya sama dengan Bapak Franky yang ada di Suapen. Dan tentunya masyarakat Manokwari mempunyai keluhan yang sama. Ini pasti bertanya-tanya ya. Sebenarnya asap ini dari mana? Apakah masih dari pembuangan sampah? Tapi kalau kita berpikir lagi, ini 2 hari kemarin ada hujan juga ya. Tapi kenapa tiba-tiba asapnya tebal ya selepas hujan ya, hujan yang deras di Kota Manokwari ini, kenapa ya? Ya, dan terima kasih mungkin pendengar lainnya yang masih ingin bersama kami ya. Mungkin sebelum atau pastinya kita berusaha menghubungi narasumber terkait untuk menjawab keluhan dari masyarakat Manokwari ya. Tentunya ini keluhan semua masyarakat ini terjadi karena apa sih? Ya, sebelum kita mendapatkan jawaban dari narasumber terkait, kami juga akan bagikan informasi ya dari ini juga informasi resmi ya dari BMKG ya. Ya, sebaran asap terpantau terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan juga dipengaruhi oleh titik panas serta arah angin yang membawa partikel asap ke berbagai daerah. Nah, bagaimana kondisi yang pendengar atau masyarakat yang Manokwari rasakan di lingkungan tempat tinggal ya, apakah aktivitas sehari-hari terganggu, apakah juga ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga. Untuk itu kami juga masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk edisi siang ini di 0823-1176-1145 ya. 0823-1176-1145. Ya, selain Bapak Kifli yang baru saja bergabung, kami bacakan atensinya, dan juga untuk Bapak Franky, dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya dari masyarakat Manokwari dan juga pendengar kita. Bagaimana kondisi udara di lingkungan Anda pagi ini? Pagi sampai siang hari ini. Dan apakah asap juga mulai mengganggu aktivitas sekolah, pekerjaan, atau juga perjalanan? Ya, yang Anda rasakan seperti apa? Dan apakah Anda menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah? Ya, menurut Anda apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi dampak kabut asap ini? Ya, silakan bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan pertanyaan lainnya juga, apakah jarak pandang di wilayah Anda berkurang akibat asap ini, dan anak-anak dan lansia mulai mengalami gangguan kesehatan atau juga hal lainnya? Dan pendengar, fenomena kabut asap yang terjadi saat ini juga perlu menjadi perhatian bersama ya, dalam konteks perubahan iklim dan juga musim kemarau yang lebih panjang ya. Untuk tahun ini kayaknya di Manokwari ya baru terjadi. Ya, krisis iklim membuat cuaca menjadi semakin tidak menentu ya pada beberapa wilayah Indonesia ya. Musim kering juga dapat berlangsung lebih lama sehingga meningkatkan risiko kebakaran lahan maupun juga hutan. Karena itu masyarakat perlu ikut berperan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, tidak membakar sampah sembarangan, melaporkan ya apabila melihat kebakaran lahan, dan juga tentunya menghemat penggunaan energi ya, menjaga lingkungan dan juga ruang terbuka hijau. Karena asap bukan hanya berdampak pada kesehatan ya, tetapi juga ekonomi, pendidikan, transportasi, dan juga aktivitas masyarakat secara umum.

Ya, pendengar, berdasarkan informasi BMKG yang beredar hari ini, beberapa sebaran asap terpantau di sejumlah wilayah Indonesia dengan pengaruh arah angin dapat membawa asap lintas wilayah. Karena itu masyarakat Manokwari dihimbau untuk orang tua agar batasi anak bermain di luar rumah saat asap pekat, dan pastikan anak cukup minum air putih, dan tentunya gunakan masker ketika beraktivitas di luar. Dan himbauan juga untuk pengendara nyalakan lampu kendaraan, kurangi kecepatan saat jarak pandang berkurang, dan juga tentunya gunakan masker untuk mengurangi paparan partikel asap. Dan untuk guru-guru atau untuk sekolah, kurangnya aktivitas luar ruangan apabila kualitas udara memburuk seperti saat-saat ini yang terjadi di Manokwari, dan tentunya perhatikan kondisi kesehatan siswa. Dan himbauan juga untuk seluruh masyarakat agar jangan membakar sampah jangan membuka lahan dengan cara dibakar, dan tentunya segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang, dan saling mengingatkan penting untuk menjaga lingkungan, karena kesehatan dan keselamatan merupakan tanggung jawab kita bersama.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Prosatu RRI Manokwari dan juga di Halo RRI siang ini. Ya, selain persoalan kabut asap, kami juga tentunya membuka ruang bagi masyarakat ya untuk menyampaikan berbagai persoalan lainnya ya. Mungkin ada keluhan mengenai lampu jalan yang mati ya, jalan yang rusak, sampah yang belum terangkut, bahkan juga pohon yang membahayakan pengguna jalan atau pohon yang sudah tinggi mengenai kabel listrik juga ya. Atau juga mungkin pelayanan listrik ya dan air bersih ya, harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, komoditas tertentu yang sulit ditemukan di pasar ya, bahkan juga transportasi, pendidikan, kesehatan, silahkan sampaikan kepada kami di Halo RRI. Karena setiap suara masyarakat memiliki arti penting bagi pembangunan daerah. Dan juga pendengar, di tengah kondisi yang sedang kita hadapi saat ini ya, mari kita terus menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat ya, jangan mudah menyebar.

Ngeri ya, terus menjaga kesehatan diri dan keluarga, terutama anak-anak dan lansia yang lebih rentan terhadap gangguan pernapasan. Dan juga jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi dari instansi terkait mengenai perkembangan kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ya, pendengar, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga kesehatan diri, keluarga, dan juga lingkungan. Kabut asap yang sedang terjadi menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, ya, perbanyak minum air putih, kurangi aktivitas di luar. Tentunya kurangnya aktivitas di luar ruangan ya ketika asap pekat dan segera periksa kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi dalam Halo RRI untuk siang ini dan ya. Terima kasih juga kepada masyarakat atau pendengar yang telah menyampaikan informasi, saran, masukannya maupun juga keluhan ya. Dan bagi pendengar yang pertanyaannya atau keluhannya belum sempat dijawab atau belum sempat terjawab oleh narasumber terkait ya, jangan khawatir ya, karena seluruh aspirasi yang masuk akan tetap kami simpan dan tentunya kami dokumentasikan ya, apabila juga ya kami akan tetap berusaha menghubungi instansi terkait atau juga narasumber terkait ya untuk kita sama-sama mendapatkan jawaban atau juga kejelasan ya terkait dengan masalah atau keluhan-keluhan Anda yang Anda hadapi. Dan tentunya kami upayakan untuk menghadirkan narasumber yang berkompeten pada program Halo RRI pada hari Senin dan juga hari Rabu mendatang ya, sehingga masyarakat juga dapat memperoleh jawaban secara langsung. Dan pendengar, saya Angel Boy Mau dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI siang ini mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

101 dimanapun Anda berada. Ya, kami informasikan ke ruang dengar Anda bahwa sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Wosi ya. Dan pendengar untuk ya, sebelum mengikuti siaran langsung, kita akan, ya, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami sambil menantikan siaran langsung salat Jumat.

Es la cual

Thank you.

Tenemos que siempre hacer que esto también Selanjutnya yang bertugas sebagai pemimpin terhormat dalam serta jenis sekretaris sekali imam serta dan majid serta tersebut. Demikian dari kami kurang lebih yang dimaksudkan bila buat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث علينا رحمة للعالمين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya kita melaksanakan kewajiban kita, kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah, dan ketika diserukan atasmu akan salat Jumat, maka bersegeralah engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah engkau untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat dan tinggalkan seluruh pekerjaan duniamu, karena Allah Subhanahu wa taala telah memanggilmu untuk melaksanakan salat Jumat. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kembali kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wa sekalian orang-orang yang beriman ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hakka tuqatihi dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggalkan dunia ini terkecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguhlah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa persatuan bukan sekedar kebutuhan kehidupan bermasyarakat, akan tetapi persatuan itu adalah merupakan bahagian ajaran inti agama Islam. Agama Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Agama Islam mengajarkan kepada kita
untuk saya menghormati, untuk saya menghargai antara satu dengan yang lainnya tanpa membeda-bedakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan menyampaikan beberapa hadis bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari kemudian, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Disinilah Allah melalui Rasulnya mengajarkan kepada kita. Dan dalam konteks hadis ini, Rasulullah menyampaikan paliyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, tanpa menyebutkan bahwa tetangga yang dimaksud adalah tetangga apakah seakidah atau tidak seakidah, apakah kita seagama atau tidak seagama, apakah kita satu suku atau tidak satu suku, apakah kita satu bangsa atau tidak satu bangsa. Akan tetapi hadis Rasulullah di sini berlaku secara umum bahwa memuliakan tetangga, tetangga siapa saja yang bertetangga dengan kita muliakan. Maka contoh kepada kita begitu tingginya ajaran agama Allah yang diajarkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita antara satu dengan yang lainnya untuk saling memuliakan dan saling menghargai. Jangan dengan kesenangan kita sendiri mengakibatkan orang-orang yang di sekeliling kita mungkin merasa terganggu. Mungkin kita senang dengarkan musik, musik yang besar, yang suara keras. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada tetangga-tetangga kita yang tidak senang dengan hal itu. Maka disinilah kita harus mempunyai rasa kepedulian bahwa bisa jadi apa yang menjadi kesenangan saya justru mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling saya. Maka saya harus merubah sikap saya. Maka saya harus menghormati orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tindak tanduk, perilaku kita, tutur kata kita, cara bercanda kita. Maka di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatur tentang hal ini. Ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita berkata baik. Dan ketika kita tidak sanggup untuk berkata baik, maka lebih baik diam. Dan ketika kita tidak bisa menahan lidah ini untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik, maka lebih baik kita menahan diri untuk mengeluarkan kata-kata itu demi menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Jemaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ja'alnakum min dzakarin wa untha, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kemudian kami jadikan engkau bersuku-suku dan kami jadikan engkau berbangsa-bangsa. Untuk apa jamaah hadirin? Supaya kalian antara satu dengan yang lainnya untuk bisa saling mengenal. Perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan bangsa, perbedaan warna kulit, dan perbedaan apapun yang menjadi perbedaan fisik, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan diciptakan bermacam-macam oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan utamanya adalah lita'arafu, antara satu dengan yang lainnya untuk bisa saling memahami dan bisa saling mengenal. Suku Makassar, suku Bugis, suku Jawa, ada Ambon, ada Batak, ada Papua. Maka disinilah Allah menciptakan semua kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Diciptakan berbeda bukan untuk melemahkan,
bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi Allah menciptakan kita berbeda-beda suku, bangsa, agama, warna kulit dan lain sebagainya, supaya antara satu dengan yang lainnya bisa saling mengenal, li ta'arafu arafah, ya, untuk saling mengenal, oh bahwa ternyata suku Bugis seperti ini, bahwa ternyata suku Jawa seperti ini, bahwa ternyata Sumatera Batak seperti ini, ternyata Papua seperti ini, ternyata wataknya suku ini seperti ini, ternyata perilakunya suku ini seperti ini, supaya menjadi modal bagi kita bahwa antara satu dengan yang lainnya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Sekarang ini terkadang persatuan dan kesatuan kita terkikis dengan media sosial yang ada sekarang, jamaah sekalian. Antara satu dengan lainnya bisa saling menghina, bisa saling menghardik di media sosial. Suku yang satu menghina suku yang lainnya, suku ini menghina suku yang itu. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, maka timbullah disintegrasi bangsa, menyebabkan perpecahan antar satu dengan yang lainnya. Nah, ketika sudah terjadi perpecahan, jamaah sekalian, mari kita berkaca kepada beberapa tempat yang telah terjadi sebelumnya, ya, terjadi kontak antara satu dengan yang lainnya, suku satu dengan suku yang lainnya, antara agama satu dengan agama yang lainnya, maka tidak ada yang terjadi terkecuali kehancuran, pembunuhan, pertumpahan darah, diakibatkan karena bisa jadi omongan satu orang bisa menghasut satu daerah, bisa menghasut satu suku, dan akhirnya satu suku dengan suku yang lain bisa saling berperang gara-gara kita tidak mampu menjaga lisan ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minu minal mu'mini kal bunyan. Ketika kita kembalikan lebih spesifik kepada antara muslim dengan muslim yang lainnya, maka kita punya konsep dalam Islam bahwa muslim yang lainnya dengan muslim yang lain itu kal bunyan, seperti layaknya bangunan. Bangunan tidak akan bisa berdiri kokoh ketika satu unsur tidak ada di dalamnya. Bangunan tidak akan berdiri kokoh ketika satu unsur itu berkurang. Meskipun ada unsur itu, tetapi kurang takarannya, maka bisa menyebabkan bangunan itu bisa runtuh. Oleh karena itu, ketika kita umat Islam, maka konsep persatuan kita adalah Al-Quran dan hadis yang harus kita pedomani. Dan ketika secara umum dan luas kita sebagai bangsa Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila inilah yang kita jadikan untuk menjadi pemersatu bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Maka selaras dengan konteks tadi bahwa Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa, tetapi pada hakikatnya satu, sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda suku, ketika kita kembalikan kepada konsep Pancasila, maka Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tetapi tujuan kita sama, bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan hari kesaktian Pancasila yang kita peringati tanggal 1 Oktober kemarin, memberikan, membangkitkan semangat kembali kepada kita semua bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bersatu. Sekali lagi, tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bersatu. Kita tidak bisa bersatu ketika antara satu yang lain dengan yang lainnya menahan egoisnya, tidak menahan amarahnya, merasa lebih baik di antara yang lainnya. Ketika satu suku dengan suku yang lainnya sudah merasa lebih baik dibandingkan dengan suku yang lain, ketika bangsa yang satu sudah merasa lebih baik dibandingkan dengan bangsa yang lain, maka tunggu kehancuran kita. Oleh karena itu, dengan semangat hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, kembali kami mengajak kepada jamaah sekalian
Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan itu kita mampu membangun dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث علينا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. جماعة sekalian mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ودينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا تكن الله يبان والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا يموت فيها ولا يحيا.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين،

اللهم كافئه وشفه تسليما الحمد لله رب العالمين اللهم

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nation League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nation League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pada hari ini olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekuf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali, terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagol! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagol!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Becker yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuere, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Becker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitinoleh.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih, saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya, pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana?

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81, RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda masih menemani suasana aktivitas siang jelang sore hari Anda. Selamat berapa jam untuk Anda di kesempatan hari ini ya, dan tetap semangat apapun aktivitas pekerjaan Anda di sepanjang hari ini.

0: Woi, baru kamu tuh bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, terminas, kisi
1: usai. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.
1: Selamat sore pendengar, Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Berikut kami sampaikan sari berita. Tanggal 1 Oktober merupakan hari bersejarah kesaktian Pancasila yang patut dihormati oleh seluruh bangsa Indonesia. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Yuli Rohrohmana. Pendengar, perbedaan tugas dan fungsi tidak menghalangi jajaran Polres Fakfak untuk berdiri dalam satu semangat persatuan. Pesan tersebut tercermin dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman Mapolres Fakfak Jalan Tumburuni pada Kamis 1 Oktober 2026. Upacara dimulai sekitar pukul 8 dan dipimpin Wakapolres Fakfak AKBP Naim Ishak SH SIK MH selaku inspektur upacara. Upacara diikuti Wakapolres Fakfak, para pejabat utama serta personil dari berbagai satuan dan polsek jajaran. Rangkaian kegiatan meliputi mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah ikrar dan doa, kemudian ditutup dengan menyanyikan Andika Bayangkari. Personil Satpol Airut, Sat Samapta, Satlantas, Satintelkam, Satreskrim, Satnarkoba, Gabungan Polsek dan KP3 mengikuti kegiatan dalam satu barisan sebagai gambaran solidaritas internal. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Polres Fakfak untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mengingatkan kembali pentingnya nilai persatuan dalam menjalankan tugas kepolisian. Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya diperingati melalui upacara, tetapi juga diterapkan dalam pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di tengah keberagaman Kabupaten Fakfak. Upacara peringatan tersebut juga dilakukan pada berbagai instansi pemerintah di Fakfak, seperti halnya LPP RRI Fakfak yang diikuti para pegawai dan pimpinan kepala stasiun RRI Fakfak. Upaya pemerintah Kabupaten Fakfak dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan mendapat apresiasi melalui ajang Jamsostek Award 2026. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kabupaten Fakfak berhasil meraih terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam ajang Jamsostek Award 2026 wilayah Papua Barat. Penghargaan tersebut menjadi capaian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak Lutma Sururkamudi mengatakan, penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan penilaian terhadap program perlindungan pekerja. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.043.118.400 untuk memberikan perlindungan kepada 21.677 pekerja rentan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja yang tersebar di 17 distrik di Kabupaten Fakfak.
3: Tahun ini Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara satu dalam penilaian Jam Sostek Award 2026 tingkat Papua Barat karena Kabupaten Fakfak telah mengalokasikan anggaran sebesar 3.043.118.400 rupiah untuk perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada 21.677 orang selaku pekerja rentan.
2: Ia mengatakan jumlah pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian Fakfak. Pemerintah daerah dinilai memiliki cakupan perlindungan pekerja rentan yang luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah Papua Barat. Ia menegaskan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi capaian, tetapi juga tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah ingin memastikan program jaminan sosial tidak sekedar mengejar jumlah kepesertaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Bukan hanya cakupan yang kita jadikan target, tapi bagaimana asas manfaat ke depan kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Fakfak bisa benar-benar terlindungi dan juga bisa dilihat oleh jaminan sosial ketenaga kerjaan bila mana terjadi hal-hal yang sama-sama tidak kita inginkan.
2: Pemerintah Kabupaten Fakfak berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan program perlindungan pekerja rentan pada tahun-tahun berikutnya. Kolaborasi pemerintah daerah, distrik, kampung, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan program jaminan sosial ketenagakerjaan tepat sasaran. Anwar melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah masih rendahnya cakupan kepemilikan IKD masyarakat. Laporan Januardi.
4: Saudara, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan cakupan kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Fakfak masih tergolong rendah. Berti menyebutkan hingga saat ini cakupan masyarakat yang telah memiliki atau mengaktifkan IKD baru mencapai 4,78%. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 30%. Menurutnya, di Dukcapil Kabupaten Fakfak telah melakukan aktivasi IKD Plus pada semester pertama 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 kelurahan sekaligus dirangkaikan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan IKD.
5: Kalau untuk IKD Plus itu kemarin kita di semester 1 kita sudah melakukan hal itu. Itu kita lakukan di 7 kelurahan untuk aktivasi IKD. Terus kemudian memang cakupan kepemilikan IKD di Fakfak masih rendah 4,78%. Dari target 30% yang diharapkan. Makanya di tahun 2026 ini, bahkan memasuki tahun 2027, kami sudah, Dukcapil Fakfak sudah berkomitmen untuk meningkatkan IKD Plus. Nah, IKD Plus ini yang kemudian nanti digunakan untuk mengaktivasi masyarakat punya data kependudukan. Nah, diharapkan juga bahwa masyarakat Fakfak bisa dapat meremajakan data, peremajaan data terhadap mereka punya data. Kalau yang sudah meninggal, katakan sudah meninggal. Yang sudah pindah dari Fakfak sudah katakan juga sudah pindah, jadi data kependudukan dia betul-betul valid. Untuk sosialisasi sudah di tahun ini 7 kelurahan kami sudah lakukan sosialisasi ini.
4: Yang menjelaskan fungsi utama IKD Plus adalah membantu menertibkan dokumen kependudukan dengan menyediakan data identitas dalam perangkat telepon seluler. Dengan demikian masyarakat dapat mengakses dan mengetahui data kependudukannya melalui perangkat Android, sementara di Dukcapil dapat mendorong terwujudnya data kependudukan yang lebih tertib dan valid. Januardi melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Fakfak mendorong percepatan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang digelar pada 4 Agustus 2026. Laporan Januardi.
4: Saudara, rumusan hasil rapat koordinasi nasional Rakornas Dukcapil yang dilaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026 menjadi pedoman bersama jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil dalam mempercepat transformasi digital pemerintah melalui administrasi kependudukan. Kepala Bidang Pihak di Dukcapil Kabupaten Fakfak Berti Riawaru mengatakan, Rakornas tersebut menegaskan komitmen seluruh jajaran Dukcapil untuk menjalankan 5 arahan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan. Arahan tersebut mencakup digitalisasi birokrasi, integrasi sistem pelayanan, penerapan prinsip masyarakat, perluasan layanan berbasis teknologi, serta mewujudkan pemerintahan digital yang modern dan berdaya saing global. Berti menjelaskan penguatan nomor induk kependudukan NIK dan identitas kependudukan digital IKD merupakan bagian dari amanat pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Data kependudukan, kata dia, menjadi fokus penting dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasian anggaran, pembangunan demokrasi hingga penegakan hukum.
5: Rakornas itu juga menegaskan terkait dengan penguatan NIK, nomor induk kependudukan dan IKD yang merupakan amanat dari pasal 58 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Terkait dengan data kependudukan menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum sampai dengan penguatan satu data kependudukan Indonesia.
4: Ia menambahkan pemanfaatan IKD juga diarahkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial melalui penguatan IKD Plus. Di Provinsi Papua Barat, pemanfaatan IKD untuk menunjang bantuan sosial saat ini telah diterapkan di Kabupaten Manokwari dan direncanakan diperluas pada tahun berikutnya. Namun, pemerintah provinsi tengah mengupayakan agar penguatan tersebut dapat dilakukan lebih cepat.
5: Terkait dengan IKD untuk menunjang bansos itu, di sini saya mau sampaikan bahwa regulasi itu dia memperkuat terkait dengan administrasi kependudukan juga di dalam rangka mempercepat IKD Plus itu. Jadi di khusus di Provinsi Papua Barat terkait dengan IKD untuk menunjang bantuan sosial itu baru ada di Kabupaten Manokwari di tahun ini dan direncanakan nanti tahun-tahun depan juga penguatan IKD untuk bansos itu, perlinsos itu nanti Fakfak juga ada di tahun depan. Tapi tadi saya baru komunikasi dengan teman-teman di Papua Barat, di Provinsi Papua Barat, mereka sedang mengupayakan bahwa tahun ini juga untuk mempercepat IKD yang penguatannya terhadap bantuan sosial. Nah, nanti di sini kita diarahkan untuk nanti petugas perlinsos itu wajib dia menggunakan IKD Plus. Jadi IKD Plus yang ada di dalam HP. Petugas-petugas perlinsos itu nanti diarahkan dan diwajibkan juga untuk menggunakan IKD Plus supaya ketika nanti pada saat mereka mengaktivasi IKD Plus untuk masyarakat. Nah, nanti di situ sudah ada hak-hak apa yang nanti diterima oleh masyarakat.
4: Berti menegaskan penguatan satu data kependudukan tersebut saat ini terus didorong Direktorat Jenderal Dukcapil kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Langkah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan data kependudukan yang lebih terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Januardi melaporkan.
1: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Suldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
6: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan KTP Pelni itu, kita bisa masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile dan juga beberapa channel penjualan ke kami yang menjadi sama dengan PCPL ini bisa dilakukan di mana saja, apa saja, bisa sama tempat jam dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang. Ataupun juga bisa menghubungi kotak sekitar kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calor, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Itu yang kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa memberi secara mandiri. Nanti cara penjualan resmi kami selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PTPL ini. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PTPL ini. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PTPL ini, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni.
0: Sekian, Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter, RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fakfak. Pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Kembali kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu hiburan untuk melengkapi suasana aktivitas Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap, bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi, sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka, karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda dan pendengar, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17:59 waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Bye.
1: أشهد أن محمد

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Ya, baik pendengar, warta berita malam ini Kamis. Ya, warta berita malam ini Jumat tanggal 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Deddy Ngelamelem.

0: Ya, baik pendengar, hari kesaktian Pancasila, generasi muda diminta jadi pelopor persatuan di tengah kebergaman. Di tengah kebergaman, reporter Pati Elwarin Koibur melaporkan.
1: Pendengar, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, khususnya di tengah keberagaman di Papua Barat. Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Papua Barat, Theo Dekawer mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai tersebut juga penting untuk memperkuat persatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman. Menurut Theo, pengamalan Pancasila harus terlihat melalui pelayanan masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak kepada kelompok rentan. Ia menyebut provokasi, berita bohong, politisasi identitas, serta perbedaan suku dan agama yang dimanfaatkan pihak tertentu menjadi tantangan dalam menjaga toleransi. Ia mengatakan pemerintah daerah menjalankan pembinaan ideologi melalui sosialisasi pendidikan karakter, pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Pemerintah juga melibatkan komunitas kepemudaan untuk mengampanyekan toleransi serta menyebarkan konten edukatif tentang Pancasila melalui media sosial.
2: Pelayanan kepada masyarakat yang cepat, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi wujud nyata pengamalan Pancasila. Tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dan toleransi di Papua Barat adalah potensi provokasi, politisasi, identitas, suku, dan agama, serta hambatan komunikasi atau kesenjangan sosial akibat tingginya keragaman di tengah arus modernisasi.
1: Ketua Pemuda Pancamarga LVRI Papua Barat, Hari Ramande mengatakan, nilai Pancasila memiliki keterkaitan dengan kehidupan adat dan budaya masyarakat Papua. Ia mencontohkan filosofi Satu Tungku Tiga Batu yang menggambarkan kehidupan bersama di tengah perbedaan suku dan agama. Dikatakan Pancasila bukan karena paksaan. Bagi orang asli Papua, konsep itu sudah hidup mulai dari ketuhanan, kemanusiaan hingga persatuan dalam filosofi Satu Tungku Tiga Batu.
3: Bagi kami orang asli Papua, Pancasila itu hidup sila pertama ketuhanan. Kami sudah hidup dengan kepercayaan kepada Tuhan. Sila kedua kemanusiaan, itu adalah menolong, saling menolong. Sila ketiga persatuan, yaitu kita filosofi Satu Tungku Tiga Batu di Fak. Berbeda suku dan agama, tetapi hidup dalam satu tungku. Kesaktian Pancasila hari ini adalah ketika anak Papua bisa bersekolah secara gratis, mama-mama bisa jualan tanpa takut, dan pembangunan jalan di seluruh Provinsi Papua Barat berjalan dengan baik. Meski ada tantangan, Pancasila sakti karena ada melindungi yang kecil.
1: Ia menilai pengamalan Pancasila harus dibawa dari ruang formal ke kehidupan nyata, mulai dari kampung hingga pasar. Menurutnya, prinsip musyawarah, transparansi, pelayanan publik, gotong royong, dan keadilan sosial merupakan bentuk konkret penerapan nilai Pancasila. Sementara itu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Caritas Indonesia, Rani Esterlina Bonai, menilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda di era digital. Menurut Rani, Pancasila dapat menjadi moral, identitas, sekaligus filter bagi anak muda dalam menyikapi berbagai persoalan dan derasnya informasi di media sosial. Menurutnya, Pancasila menjadi identitas dan pegangan bagi generasi muda di tengah perbedaan serta arus media sosial dan derasnya informasi.
4: Dalam kehidupan saya sehari-hari, bentuk nyatanya itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita menghormati, menghargai sesama kita manusia ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya Pancasila yang menjadi identitas kita, menjadi pegangan bagi kita di tengah-tengah perbedaan dan di tengah-tengah arus media sosial dan derasnya informasi ini.
1: Ia mengatakan penerapan Pancasila dapat dimulai dari kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui sikap menghormati dan menghargai sesama manusia. Menurutnya, keberagaman suku dan agama dalam kehidupan keluarga menjadi ruang nyata bagi generasi muda untuk menerapkan nilai kemanusiaan dan persatuan. Ia menambahkan, pendidikan Pancasila perlu bergerak dari sekedar hafalan menuju praktik dan keteladanan. Ia menilai guru, pejabat, orang tua dan masyarakat perlu memberikan contoh nyata agar nilai kejujuran, gotong royong, toleransi dan keadilan dapat dipahami sekaligus diterapkan generasi muda. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik pendengar, selanjutnya DPR Papua Barat mengesahkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD P Papua Barat tahun anggaran 2026 dengan total belanja mencapai 4,96 triliun. Penegasan dilakukan dalam rapat paripurna masa sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Astonio Manokwari pada Rabu malam 30 September 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Persetujuan APBDP tersebut dituangkan dalam surat keputusan DPR Papua Barat nomor 10 tahun 2026. 7 fraksi DPR Papua Barat menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD perubahan 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dalam perubahan anggaran, pendapatan daerah meningkat dari 4,376 triliun menjadi 4,738 triliun rupiah. Dengan demikian, terdapat tambahan pendapatan sekitar 330,9 miliar rupiah. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan transfers yang mencapai 4,38 triliun rupiah atau bertambah sekitar 276 miliar rupiah. Sementara pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar 698 miliar rupiah. Kontribusi tersebut antara lain berasal dari pajak daerah 228,3 miliar dan retribusi daerah sebesar 30,13 miliar rupiah. Pada sisi penerimaan lainnya, dana otonomi khusus dan tambahan infrastruktur ditetapkan 3,215 triliun rupiah. Dana bagi hasil sebesar 272 miliar rupiah, DAU 539 miliar rupiah, dan DAG 8,9 miliar rupiah. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan. Belanja daerah dalam APBD P 2026 ditetapkan 4,965 triliun, naik menjadi 507,3 miliar rupiah. Belanja barang dan jasa mencapai salah satu komponen yang mengalami peningkatan, yakni mencapai 1,458 triliun rupiah atau bertambah sekitar 294 miliar rupiah. Sebaliknya, belanja pegawai ditetapkan 776 miliar atau mencapai penurunan 80,8 miliar rupiah. Sementara belanja hibah dialokasikan sebesar 220 miliar rupiah setelah mendapatkan persetujuan DPR Papua Barat Perda APBDP tahun anggaran 2026 selanjutnya akan dikonsultasikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan proses evaluasi sesuai ketentuan sebelum dibekukan. Ya, baik pendengar. Selanjutnya pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyusun dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZWP 3K untuk periode 2026-2046. Pembagian pedoman pengelolaan dan pemanfaat ruang perairan pesisir secara berkelanjutan pada Kamis 1 Oktober 2026. Gubernur Papua Barat Domingos Mandacha mengatakan bahwa wilayah pesisir dan perairan memiliki peran strategis bagi pembangunan daerah. Selain memiliki nilai ekologis, kawasan pesisir menjadi ruang kehidupan masyarakat, sumber penghidupan nelayan, sekaligus menjadi potensi ekonomi pada sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi. Menurutnya, peningkatan aktivitas pembangunan, tekanan terhadap ekosistem, perubahan iklim, pencemaran, hingga potensi konflik pemanfaatan ruang perlu diantisipasi melalui perencanaan yang terintegrasi. Selain itu, Domingos menjelaskan penyusunan dokumen materi teknis muatan perairan pesisir atau RZWP garing 3 garing K dilakukan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis termasuk perubahan batas wilayah Papua Barat setelah pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dokumen tersebut nantinya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah RT/RW Provinsi Papua Barat. Penyusunannya harus dilakukan secara komprehensif dan berbasis data dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, budaya, ekonomi, masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
5: Kegiatan

0: Gubernur menegaskan konsultasi publik menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Pemerintah tidak hanya membutuhkan masukan dari perangkat daerah, tetapi juga masyarakat pesisir, nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat.
1: Pemanfaatan ruang pesisir dan laut harus dikelola secara bijaksana agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Oleh karena itu, akibat adanya perubahan lingkungan strategis, perubahan pasang wilayah, akibat pembentukan BLD Papua Barat Daya, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam bentuk materi teknis muatan perairan pesisir atau dokumen SCLP 3K dapat diintegrasikan ke dalam RTW Provinsi Papua Barat.
0: Ya, berharap seluruh peserta memberikan masukan secara terbuka, konstruktif, dan berbasis data maupun pengalaman di lapangan sehingga dokumen RZWP 3K Papua Barat 2026-2046 mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut. Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai keterlibatan masyarakat sejak tahap awal penting untuk mencegah tumpang tinggi pemanfaatan ruang dan potensi konflik di kemudian hari. Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan

0: Ya. Baik pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan setelah seluruh tahapan pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 diselesaikan. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah bersama DPR Papua Barat untuk memastikan kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan seluruh catatan, saran, rekomendasi yang disampaikan fraksi DPR Papua Barat menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelanggaran dan pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fisik daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menetapkan prioritas dan disiplin pengelolaan anggaran. Karena itu, perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk merespons dinamika pembangunan, memenuhi kebutuhan mendesak, meningkatkan pelayanan publik, serta memastikan target pembangunan hingga akhir 2026 dapat tercapai. Lakotani meminta seluruh jajaran Pemprov Papua Barat segera melakukan langkah percepatan setelah seluruh tahapan perubahan APBD diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lakotani menambahkan percepatan realisasi anggaran tidak boleh hanya bertoleransi pada tingkat penyerapan. Pemerintah daerah harus memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menjadi sasaran program. Ya, baik pendengar, selanjutnya pemerintah Kabupaten Manokwari menetapkan sejumlah klaster pembangunan infrastruktur sebagai arah pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kabupaten Manokwari, Bupati Manokwari Hermus Indo mengatakan selain RPJMD, pemerintah daerah juga telah menyusun rencana induk pembangunan infrastruktur sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan di Kabupaten Manokwari. Hermos menjelaskan klaster pertama merupakan pembangunan infrastruktur strategis. Sejumlah proyek yang masuk dalam klaster ini diantaranya percepatan pembangunan Bandara Rendani, baik perpanjangan landasan pacu, pembangunan terminal maupun penataan sisi darat. Selain itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar raya induk WOSI, pusat layanan UMKM Manokwari, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari, Jembatan Papera 1969, Gelora Prabowo di Sanggeng, pembangunan alun-alun kota, serta sejumlah ruang terbuka publik baru. Klaster kedua, kata Hermos, diarahkan pada pembangunan dan peningkatan ruas jalan di kabupaten di dalam kota, kampung maupun wilayah perdesaan. Pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Untuk wilayah pedesaan, pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap sejumlah kampung di wilayah Mokuam dan dataran Warpramasi. Sementara di dalam kota, Pemkab Manokwari menyiapkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru serta peningkatan jalan yang telah memiliki badan dan perkerasan. Klaster ketiga adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung program transmigrasi lokal di Kabupaten Manokwari. Hermos mengatakan program tersebut akan diluncurkan setelah seluruh proses perencanaan selesai. Menurutnya, transmigrasi lokal diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan kemiskinan dan sejumlah persoalan sosial yang terjadi di wilayah perkotaan, sekaligus membuka ruang pemberdayaan masyarakat. Hermos menjelaskan program tersebut juga diarahkan untuk memberikan akses dan kepastian terhadap kepemilikan tanah bagi orang asli Papua.
1: di mana dalam rencana pembangunan infrastruktur dan juga agenda kita tersebut, kita telah menetapkan beberapa klaster infrastruktur di Kabupaten Manokwari. Klaster yang pertama adalah

0: infrastruktur strategis lainnya, termasuk pembangunan alun-alun kota dan sejumlah RTP baru yang ada dalam perencanaan kita untuk melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Bupati menambahkan program transmigrasi lokal tidak hanya ditunjukkan kepada orang asli Papua, tetapi juga masyarakat dari berbagai suku Nusantara yang telah hidup berdampingan dan berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Manokwari. Hermus mengatakan masyarakat Nusantara yang telah menjadi bagian dari masyarakat Manokwari dan masih hidup dalam keterbatasan juga akan mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Sementara klaster keempat adalah pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung pengembangan destinasi para wisata daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membuka akses menuju kawasan wisata sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar destinasi. Ya, baik pendengar, selanjutnya Kodim 1801 Manokwari menggelar kegiatan belanja di lapak Mama-Mama Papua yang berjualan di Pasar Borobudur, Manokwari, Kamis sore 1 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus bentuk kepedulian terhadap perekonomian masyarakat lokal. Komandan Kodim 1801 Manokwari Kolonel Infantri David Sutrisno Sirait mengatakan kegiatan tersebut diikuti seluruh anggota Kodim bersama ibu-ibu dan dengan berbelanja langsung berbagi kebutuhan kepada mama-mama Papua. Menurut David, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat serta mewujudkan kemanunggulangan TNI dengan rakyat. David menyebutkan kegiatan belanja bersama tersebut tidak dilaksanakan setiap bulan, tetapi dilakukan pada momentum atau kegiatan tertentu, termasuk dalam rangkaian HUT TNI.
2: Kegiatan sore hari ini kita anggota Kodim ya, seluruhnya beserta dengan ibu-ibu yang melaksanakan kegiatan belanja di Mama-Mama Papua. Ya, dalam rangka ini juga rangkaian memeriahkan HUT TNI di mana agar terwujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ya, harapannya kegiatan ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Sebenarnya tidak tiap bulan sih, ya pas ada event-event saja. Kebetulan ini kan ada event HUT TNI, ya kan, HUT TNI, ya jadi ya kita ya sekalian dapat belanjanya, ya mama-mama Papua juga bisa dapat untung dari belanja kita ini.
1: Dan yang berharap aktivitas tersebut dapat memberikan keuntungan bagi mama-mama Papua yang berjualan di Pasar Borobudur sekaligus membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarga mereka. Ya, baik pendengar, Polresta Manokwari berhasil menungkapkan kasus kekerasan yang menyebabkan seorang remaja berinisial FR meninggal dunia di kawasan Pantai Petrus Kaviar, Amban, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dalam mengungkapkan kasus tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial FYW yang ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan dilakukan setelah Satreskrim Polresta Manokwari mengembangkan keterangan saksi serta informasi terkait keberadaan tersangka. Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongki Isgunawan mengatakan tersangka sempat meninggalkan Manokwari untuk menghindari kejaran polisi sebelum akhirnya berhasil diamankan. Pengungkapan kasus ini juga melibatkan Subdit Cyber di Skrimsus Polda Papua Barat dengan menerapkan metode Scientific Crime Investigation. Peristiwa tersebut terjadi pada 4 Maret 2026 di sekitar lapangan voli Pantai Ferdinand Waterpau, Jalan Petrus Kaviar, Amban. Saat itu korban FR berada di lokasi bersama seorang teman perempuannya. Menurut hasil penyidik, tersangka mendatangi korban dan meminta uang. Penolakan korban kemudian memicu pertengkaran yang berujung pada tingkat tindakan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia.
3: Satreskrim, Pak Wakasat, kemudian Makasih Umas, kemudian ada Jenis PPH, kemudian ada Pak Kaul, kemudian ada tadi Kanis Pidum, anggota Tim Sus, kemudian anggota Reskrim semuanya, Polres Manggarai, dan awak media yang hadir pada kesempatan yang hari ini. Terus-terus dipanjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menggelar konferensi pers pada hari ini. Hari ini rekan-rekan, mungkin ini rekan-rekan juga sudah banyak bertanya mengenai kejadian yang terjadi. Ya. Sekitar tanggal, bukan sekitar, pada saat tanggal 4 Maret. 4 Maret tahun 2026, sekitar pukul 19.30 di Jalan Amban Petrus Kaviar, Kabupaten Manokwari, tepatnya di venue Poli Pantai. Kronologisnya ya kami sampaikan kembali. Pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur, ada seorang pelapor saya bersorongan yang datang oleh masyarakat mendatangi Mapolsek Amban untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan berat atau pembunuhan ya, yang terjadi di Jalan Petrus Kaviar Amban, yang tepatnya di dekat lapangan poli Pantai Kerdinan Sumatera Paul. Selanjutnya tim piket Mapolsek Amban bersama-sama dengan tiket fungsi dan tim identifikasi dari Polres Manokwari menemukan TKP dan menemukan seorang laki-laki dalam keadaan tergeletak dan diduga telah diganti. Kemudian petugas melakukan TKP, ya, TKP kemudian mengamankan seperti dan perkara, tim identifikasi melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Setelah dilakukan olah TKP, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan medis dan visum et repertum. Di mana dapatkan berdasarkan pemeriksaan awal, korban berjenis kelamin laki-laki dan ketahui bernama saudara KPR. Ya, Fitra Ramadan. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari sejumlah saksi-saksi yang diperoleh pada saat penyelidikan, saat itu korban saudara Fitra Ramadan ini bersama pacarnya saudari Salvina Alia Putri Wensafi berada di pantai depan lapangan poli Ferdinand Waterpau. Nah, maksudnya adalah ingin buka puasa bersama karena pada saat itu ketepatan dengan bulan Ramadan, ya, melaksanakan puasa. Kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal dari arah belakang dan meminta sejumlah uang kepada korban. Permintaan tersebut ditolak oleh korban sehingga terjadi adu mulut dan perkelahian antara korban saudara FK dengan pelaku, ya. Pelaku ini saudara FGW, Prince Joseph Utoy. Dalam perkelahian tersebut korban terjatuh, ya, saudara FK, namun korban berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan tas yang dibawa pada saat itu untuk memukul pelaku sehingga isi tas korban itu berhamburan. Kemudian pelaku memukul korban dan mengenai bagian rahang. Korban kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berlari meninggalkan pelaku. Namun pelaku mengejar korban. Kemudian pelaku mengambil sebatang kayu dengan ukuran kurang lebih 80 cm. Kemudian diameternya 5 cm untuk memukul korban dan mengenai bagian leher bagian leher dari korban sehingga korban terjatuh dan tidak bergerak. Melihat korban sudah tidak bergerak, pelaku mengambil dua unit HP yang tadi tercecer dari tas milik korban. Selanjutnya pelaku mengejar pacar korban, ya, dari SHP ini, Tarpina alias Putri, yang berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Kemudian pelaku berhasil menangkap saudari SHP ini dan melakukan kekerasan dengan memukul di bagian mata korban sehingga korban jatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu pelaku menggendong saudari SAP menuju ke arah pohon ketapang dan melakukan ruda paksa terhadap korban. Setelah melampiaskan nafsunya, pelaku meninggalkan TKP dan kembali ke rumah. Itu kronologis kejadian. Jadi kami sampaikan juga untuk identitas dari tersangka yang berhasil kita amankan dan kita tangkap, yaitu saudara FYW, Fritz Yosef Awutoy, umur 24 tahun, pekerjaan petani atau berkebun, jadi kemen laki-laki, alamat Kampung Petrus Kapian, Kampung Perempuan. Kemudian untuk korban, ya ada dua.
1: Selain menganiaya korban, tersangka juga diduga mengambil dua unit telepon seluler milik korban. Teman korban turut mengalami kekerasan dalam kejadian tersebut. Sebelumnya, polisi menyebut korban mengalami luka serius setelah diserang menggunakan benda tumpul. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Saat ini tersangka FYW bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Manokwari untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Ya, baik pendengar, selanjutnya kualitas bodi menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan petani sejak awal budidaya padi. Penggunaan benih yang sesuai dan memiliki mutu terjamin dinilai dapat mendukung pertumbuhan tanaman serta hasil produksi. Penyuluh Pertanian Ahli Pertama BRMP Papua Barat Arya Bima Sena mengatakan benih merupakan bagian mendasar dalam proses penanaman. Petani perlu memastikan benih yang digunakan memiliki kualitas baik, salah satunya melalui sertifikasi.
4: Nah, kalau benih berkualitas ini sebenarnya malah pokoknya gitu. Pokok dari penanaman ini kan benihnya yang berkualitas, salah satunya. Berkualitas itu dari apa sih kita bisa lihatnya gitu. Kalau orang awam biasanya berkualitas itu seperti apa? Salahnya itu kita bisa indikator berkualitas itu ya bersertifikat. Itu karena sudah mempunyai sertifikat, dia sudah diuji daya tumbuhnya, dia dilihat dari penanamannya. Jadi semuanya sudah diuji sehingga itu keluar sertifikatnya. Nah, itu sudah bisa dipastikan ya itu berkualitas salah satunya. Nah, selain itu bisa disesuaikan dengan pemilihan yang ada biasanya di situ gitu. Nah, itu biasanya akan lebih tahan. Kalau di Papua Barat biasanya kan jiglis, jirang. Nah, itu kan, tapi tadi yang penting bersertifikat dan tidak melebihi masa kadaluarsanya. Karena benih kan juga ada masa kadaluarsanya. Nah, ketika dia sudah melewati, biasanya daya tumbuhnya akan berkurang gitu.
1: Selain sertifikasi, petani juga perlu memperhatikan masa berlaku serta memilih varietas yang sesuai dengan kondisi wilayah dan lingkungan setempat. Arya menambahkan BRMP Papua Barat bersama penyuluh siap memberikan pendampingan dan dukungan teknologi agar petani dapat menentukan benih serta teknik budidaya yang tepat. Ya, baik pendengar, perlindungan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai lingkungan, BNN Papua, BNNP Papua Barat mendorong upaya pencegahan dimulai dari keluarga, sekolah hingga masyarakat. Penyuluh narkotika ahli muda BNNP Papua Barat Tri Sutanti mengatakan keluarga menjadi benteng awal dalam mencegah anak terpengaruhnya penyalahgunaan narkotika. Sementara sekolah dapat memperkuat upaya tersebut melalui edukasi yang sesuai, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter generasi muda.
5: Banyak program-program kita yang harus berhubungan dengan instansi lain, misalnya dengan program ketahanan keluarga, kita biasanya menggandeng PKK, karena kan PKK juga sangat interest dengan keluarga kan. Kemudian untuk Desa Bersinar kita juga menggandeng Pemkot untuk bersama-sama membentuk desa yang bersih dari peraturan, ada peraturannya, ada aturannya yang dengan tegas, ada P4GE-nya, jika masyarakat terlindungi. Kemudian stakeholder yang lain seperti dinas pendidikan, kita juga gandeng mereka untuk coba masukkan kurikulum anti narkoba terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada. Jadi intinya semua lini kita usahakan. Di keluarga kita usahakan, di sekolah kita usahakan, di masyarakat kita usahakan, dan di kurikulum dan di sekolah kita usahakan untuk membantu anak-anak kita, membentengi mereka dari penyalahgunaan narkoba.
1: Sering mengatakan, BNNP Papua Barat terus menggandeng pemerintah daerah, kepolisian, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya pencegahan. Ia berharap edukasi anti narkoba dapat diperkuat melalui lingkungan pendidikan dan dilakukan secara berkelanjutan, sehingga perlindungan generasi muda tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN, tetapi menjadi kepedulian bersama. Ya, baik pendengar, demikian Warta Berita malam ini. Saya Didi Ngelamele dan selamat malam.

0: Rea, Kak Santi ingatkan kalau kamu tinggal di sini. Yang terpenting, kamu rajin kuliah, jaga pergaulan, dan ingat apa pesan kak kamu.
1: Iya Kak Santi, terima kasih sudah izinkan Rea tinggal di sini. Rea akan selalu ingat pesan Bang Alwi. Pokoknya, Rea tidak akan merepotkan selama di sini.
0: Syukurlah kalau kamu tahu diri. Untung saja, kemarin perusahaan tempat abangmu kerja dapat proyek. Kamu tahu sendiri kan, setelah kami menikah, perekonomian kami juga pas-pasan. Tapi dia ngotot mau kuliahkan kamu, adik satu-satunya.
1: Rea janji kak, bakal kuliah dan...

0: Ya, tapi ada untungnya juga sih kamu tinggal di sini. Apalagi untuk sementara Bang Alwi kerjanya jauh. Jadi aku tidak sendiri lagi deh.
1: Iya, Bang Alwi juga berpesan supaya Rea jagain Kak Santi.
0: Oh iya, untuk sementara kamu ya yang siapin sarapannya. Soalnya Kak Santi belum bisa cium-cium bau masakan gitu. Bawaannya mual.
1: Iya Kak, tenang aja. Nanti Rea yang urus urusan dapur. Kak Santi, fokus saja jaga kesehatan.
0: Loh, Rea, jam segini kok sarapannya belum siap sih, Dek?
1: Sebentar lagi, Kak. Lauk dan sayurnya sih sudah Rea panasin. Nasinya aja yang belum matang nih.
0: Apa? Kamu panasin sisa makanan semalam?
1: Iya Kak, kan masih banyak makanan semalam. Sayang kalau dibuang. Lagian juga masih enak kok.
0: Kamu tuh dari tadi ngapain aja sih? Kak Santi udah lapar loh. Lagian Kak Santi tidak selera kalau makan makanan sisa begitu.
1: Tadi Rea cuci piring dulu Kak, karena piring yang dari kemarin belum Kak Santi cuci.
0: Kamu kan tahu Rea, Kak Santi lagi hamil. Belum bisa kerja yang berat-berat. Lagian kan kamu numpang tinggal di rumah ini. Jadi harus lebih peka dong. Jangan buat orang lain repot.
1: Maaf, Kak.

0: Rea, ini uang jajanmu minggu ini ya. Aku potong sedikit, soalnya pengeluaran rumah lagi banyak.
1: Tapi Kak, Rea juga perlu beli kebutuhan pribadi.
0: Kak Santi harap kamu bisa mengerti ya, Dek. Kalau bisa hemat, ya hemat. Jangan selalu ingin beli ini itu, Dek.
1: Baik, Kak Santi. Rea bakalan hemat.
0: Oh iya, kamu tolong ya ke toko Mbak Anggun beli sabun cuci piring. Sabun cuci piring kita habis. Sekalian juga beli minyak angin. Kak Santi masih mual.
2: Rea baru kelihatan. Lama banget loh kamu tidak mampir. Mau beli apa?
1: Iya Mbak Anggun, lagi banyak tugas kuliah akhir-akhir ini. Rea beli sabun cuci piringnya satu ya Kak, sama minyak angin.
2: By the way, kamu kok kelihatan murung sih? Ada masalah Kak?
1: Aku lagi sedih Mbak, uang jajanku dipotong lagi. Kenapa sih apapun yang aku lakukan, pasti selalu dianggap kurang. Rasanya aku tuh hanya jadi beban aja.
2: Sudahlah, pasti ada jalan keluarnya. Jangan dipendam sendiri ya, kalau bisa diomongin baik-baik.
1: Loh, kenapa dipindahin?
2: Oh ini, Mbak lagi memilah skincare yang rusak dan sudah kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Padahal masih kelihatan bagus kemasannya, sayang sekali loh.
2: Iya, tapi tetap harus dibuang. Produk seperti ini tuh bisa membahayakan kulit. Lebih baik rugi barang daripada mencelakakan orang lain kan? Rea, kamu tolong jagain bentar ya. Mbak mau ke belakang dulu.
1: Kalau aku ambil satu, mungkin tidak akan ketahuan. Toh katanya Mbak Anggun mau dibuang. Semoga saja skincare ini cocok di wajahku. Di kemasannya sih tidak ada tanggal kadaluarsa. Lagian kelihatan masih bagus, kok mau dibuang sih? Aku coba sedikit saja deh. Aduh, perih sekali. Kenapa wajahku merah begini?
0: Rea? Rea, ada apa? Ya ampun, wajahmu kenapa? Kamu pakai apa semalam?
1: Rea cuma pakai skincare, Kak.
0: Skincare? Skincare apa? Kamu beli di mana?
1: Rea tidak beli, Kak. Rea ambil skincare dari toko Mbak Anggun tanpa izin.
0: Astaga, jadi kamu mencuri di tokonya Mbak Anggun?
1: Maaf, Kak. Rea hilaf. Rea pikir karena akan dibuang, jadi tidak apa-apa.
0: Kalau salah ya tetap salah. Ayo kita minta maaf sama Mbak Anggun.
1: Maafkan Rea, Mbak. Rea ambil salah satu skincare itu.
2: Astaga, Rea. Jadi benar kamu mengambilnya? Kan Mbak sudah bilang mau dibuang. Skincare itu sudah kadaluarsa. Bahkan ada yang ditarik BPOM loh karena kandungannya overclaim. Dan ada juga yang mengandung bahan berbahaya. Lihat kan dampaknya sekarang?
0: Maafin Rea ya, Mbak.
2: Iya Mbak, tidak apa-apa. Sekarang mending kita fokus dulu deh obatin wajahnya Rea.
1: Iya Mbak, maaf. Aku menyesal. Sekarang gimana? Rea takut bekasnya tidak hilang.
0: Ayo, kita ke dokter sekarang.
2: Syukurlah, kata dokter hanya iritasi. Asal dirawat dengan benar, pasti membaik.
0: Ini pelajaran yang sangat mahal untuk kamu, Rea.
1: Rea benar-benar menyesal, Kak.
2: Sudah-sudah, kesalahan memang membawa akibat. Tapi berani mengakuinya adalah langkah yang benar, ya.
0: Rea, Kak Santi juga minta maaf ya. Mungkin karena uang jajan yang kakak potong, kamu sampai salah jalan begini. Selama ini, Kak Santi juga terlalu keras sama kamu. Kak Santi tidak sadar sudah buat kamu jadi tertekan.
1: Rea tetap salah, Kak, karena memilih jalan yang tidak jujur.
2: Masalah ini mengajarkan kita bahwa komunikasi jauh lebih baik kan daripada memendam rasa kecewa.
0: Mulai sekarang, kalau ada kesulitan, kita bicarakan bersama ya.
1: Baik, Kak. Rea belajar bahwa mengambil barang yang bukan hak kita tidak pernah membawa kebahagiaan.
2: Dan ingat juga ya, jangan pernah menggunakan produk yang rusak atau kadaluarsa lagi. Ya, meskipun masih terlihat bagus, keselamatan kan jauh lebih penting.
3: Demikian drama radio Wajah Kejujuran, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota S.Hood M.Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHM MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama komitmen baru saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota yang diberas dari berbagai latar belakang seperti

0: pengusaha, tokoh agama, politisi dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Khulaisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Kusumudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami meminta
3: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami meminta serta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
3: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
5: Dengan seluruh-seluruhnya.
4: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
3: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
7: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partolangan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola. Nah, nantinya akan dijadikan masukan.
6: Kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
7: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
6: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
7: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
2: Kementerian Industri sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, kawasan pemerintah yang tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
7: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari Kawasan Industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
8: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
8: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR nya sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain.
9: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
10: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
11: Apa-apa hasil pemeriksaan Pak, tadi Pak, bongkin dikit aja Pak. Pak.
10: Dikit Pak.
11: Tanya penyidik ya.
10: Boleh Pak, tenang aja.
12: Jawabannya ada yang lain Pak.
10: Ya, nah, aja, Pak. Pertanyaan berapa?
12: Berapa pertanyaan?
9: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
13: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirt 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
13: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan. Saudara peroleh
15: seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya, baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, yang melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu akan memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
20: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
20: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Herdman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
0: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Herdman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Herdman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Herdman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Yang saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit, saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR, jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final, karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Ternyata nggak

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Pro 1 Manokwari ya, menemani Anda di 94.3 MHz. Dan bagi pendengar yang mau bergabung ya di ruang rindu malam ini ya, bisa langsung aja ya, hubungi kami ya. Oke, langsung aja hubungi kami di layanan WhatsApp kami di Pro 1 ya, di 0823 1176 1145. Oke, ruang rindu kali ini ya temanya di era 2000-an nih ya. Aduh. Baik pendengar yang mau ya mengenang ya kilas balik lagu-lagu 2000-an ya, dari 2010 sampai 2020, boleh banget nih bergabung sama kami di 0823 1176. Dan tentunya ruang rindu nanti akan berakhir di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian timur. Waduh, masih ada 2 jam ke depan nih ya menemani Anda di ruang rindu kali ini ya. Yang mau request boleh, yang mau apa ya, lagu tentang kenangan boleh, langsung aja cius gabung ya bersama kami di layanan WhatsApp ya, atau telepon kami juga bisa di WhatsApp di 0823 1176 1145. Tentunya masih bersama saya Didi Ngilamele ya, menemani Anda di ruang rindu untuk edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.O.T. M.H.O.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sibowo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sundowo, SIPMA Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.Hood & Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Ibowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Iya, selamat malam pendengar dimanapun kalian berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka ustalah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Dengan satu harapan, besok pada jam 4 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian timur, kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM 94.3 MHz. Dari studio kami yang bertugas, saya Deddy Ngilamele, dan operator di malam hari ini ada Bung Yosua Makaleo. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 1 Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri. Bapa, berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh. Dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH. Y-Yot artinya tangan, ha artinya melihatlah, wow artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari. Yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2 Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3 Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali

kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya tiga bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah. Dia terlalu mulia. Dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau. Mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini, kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. 1. Orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. 2. Orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab 1. Sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. 2. Sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi, Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalam Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3 ayat 8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. 1. Contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda. Sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu.
seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mansinam. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang. Buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita. Kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain.
Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini. Supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan staffnya. Menjadi berkat bagi kami, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi yang Kau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsaku. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi. Tuhan, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru, penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih, hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Saudara, neraca perdagangan regional Papua Barat hingga Agustus 2026 masih mencatat surplus. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu sinyal positif bagi stabilitas perekonomian daerah. Meski pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di DJPB Papua Barat, Muhammad Abdul Kobir mengatakan, surplus perdagangan perlu diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan, termasuk peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Menurutnya, kinerja perdagangan menjadi salah satu indikator positif perekonomian Papua Barat. Namun capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Kobir menambahkan perkembangan ekonomi regional juga tidak terlepas dari kondisi fiskal nasional dan dinamika ekonomi global. APBN harus mampu beradaptasi terhadap perubahan nilai tukar, kebijakan moneter global, harga minyak, hingga gangguan rantai pasok dan geopolitik. Ia menjelaskan secara nasional, kondisi ekonomi 2026 masih ditopang permintaan domestik, investasi, dan kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih berada dalam kondisi yang terkendali, meski berbagai resiko eksternal tetap diantisipasi.
2: Secara nasional, realisasi dan outlook asumsi ekonomi makro 2026 berada dalam koridor yang terus dijaga. Pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh permintaan domestik, investasi, dan juga kebijakan pemerintah. Inflasi nasional juga masih terkendali. Namun di sisi lain kita menghadapi dinamika global bahwa nilai tukar ternyata terpengaruh geopolitik dan arah kebijakan moneter global. SBN juga bergerak mengikuti dinamika global.
1: DJPB Papua Barat menilai sinyal positif dari perdagangan, pembangunan manusia, dan ketenaga kerjaan perlu berjalan beriringan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada indikator makro, tetapi turut meningkatkan kesejahteraan.

0: penangkapan ikan menggunakan bom bukan lagi sekedar persoalan mencuri ikan, tetapi sudah masuk dalam ranah hukum apabila dilakukan dengan metode yang dilarang. Organis menambahkan penataan ruang laut menjadi semakin penting setelah terjadi pemekaran daerah otonomi baru khususnya dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya. Pemerintah daerah perlu menghitung kembali luasan wilayah laut serta memastikan pemanfaatannya dapat dilakukan secara terarah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
1: Jangan sampai apa salah tiga, ya. Kalau sekali, nah kita punya berapa kali kami coba sosialisasi dan teman-teman di Polair Marini, kita sosialisasi ke masyarakat bahwa silakan salah satu, ya, tapi jangan sampai salah tiga, itu sudah berurusan, ya. Tidak ada urusan, ya. TOP baru Papua Barat Daya, kita harus memperkecil ini. Kita hitung kembali luas apa ruang laut kita seperti apa, dan ini dia mengalami kendala dari pemimpin sebelumnya. Saya masuk dan ada tiga hal yang saya coba untuk hal itu. Yang pertama, kelembagaan UPT kita itu maupun balai Pergub nomor 3 tahun 2023. Pergub itu hanya berlaku tapi tidak ada manfaat sosial yang tadi masyarakat. Saya masuk, jadi.
0: Ia menegaskan konsultasi publik terkait dokumen tata ruang laut menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan dari masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Masukan tersebut diperlukan agar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut Papua Barat tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem laut bagi masyarakat di masa depan. Saudara, upaya menjaga ketersediaan dan harga di pasaran tetap stabil, pemerintah melalui Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat sebagai instansi terkait melakukan berbagai hal di antaranya sosialisasi terhadap nelayan dan pembuatan cold storage. Adelhard Sewiyai Esos, Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan, Perikanan dan Daya Saing Dinas Perikanan Papua Barat, mengakui kendala utama yang dihadapi oleh para nelayan adalah bahan bakar minyak atau BBM. BBM sangat mempengaruhi kondisi aktivitas melaut nelayan. Untuk melaut, nelayan harus menempuh jarak yang sangat jauh, tidak seperti dahulu lagi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim saat ini. Untuk menjaga kestabilan ketersediaan ikan, pemerintah berupaya menyediakan sarana dan prasarana, yakni cold storage di sentra-sentra perikanan antara lain di TPI.
2: Mengajak mereka untuk supaya bagaimana menjaga harga ikan tetap stabil, ya, tapi kami juga menyiapkan sarana-prasarana, salah satunya itu yang bisa kami sebut dengan namanya cold chain system atau sarana sistem anti dingin yang cold storage. Nah, cold storage ini dibangun di setiap sentra-sentra perikanan seperti di PPI untuk maksud menjaga stok ikan itu tetap terjaga pada saat musim-musim tertentu, sebab ketika musim ikan banyak tetapi kalau tidak tersedia sarana itu maka ikan akan rusak. Nah, sehingga kami membangun kosolid-kosolid yang
0: dikatakan untuk di wilayah Papua Barat selama kurun waktu 3 tahun belakangan ini inflasi tidak terjadi yang diakibatkan oleh harga ikan. Untuk harga ikan tetap stabil, Dinas Perikanan juga sudah menghimbau kepada para perusahaan ikan yang ada untuk turut membantu menjaga stabilisasi harga ikan di saat-saat tertentu dengan mengeluarkan ikan-ikan untuk dijual ke pasaran berkolaborasi dengan nelayan setempat jika stok ikan di pasar berkurang. Sementara Ketua Asosiasi Nelayan Papua Barat, Abraham Wanma, mengatakan kolaborasi semua pihak sangat penting dalam upaya menjaga stok dan harga ikan di pasaran. Hal utama yang harus dilakukan adalah bersama-sama menjaga laut dengan tidak membuang sampah, limbah, dan melakukan praktik-praktik tidak terpuji saat menangkap ikan di laut.
3: Agak karena pertama itu kita harus jaga kita punya laut

0: supaya tetap reproduksi ikan yang banyak. Jadi masyarakat pertama mungkin perlu untuk jaga laut ini dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarang ke laut sehingga dia mencemari laut. Nah, terus untuk apa pihak pemerintah sendiri juga perlu harus adanya sosialisasi kenilaian terkait dengan cara untuk bagaimana supaya melestarikan sumber daya, artinya ikan di laut menangkap. Ini cara menangkap ikan yang baik, karena kadang dari kita orang nelayan sendiri ada juga yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan seperti mungkin bom, terus putas dan lain sebagainya, sehingga buat kita orang punya produksi ikan di areal Manokwari ini menjadi terancam sehingga dikeluar.
1: Ia juga berharap pemerintah daerah dapat lebih tegas terhadap nelayan yang sengaja melakukan praktek tidak terpuji. Selain itu diharapkan kepada pihak berwenang agar dapat menegaskan kepada perusahaan ikan yang ada untuk tidak menangkap ikan dari rumpun nelayan lokal. Ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM masih menjadi kendala utama nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih Sowi, Distrik Manokwari Selatan. Keterbatasan bahan bakar berdampak pada kemampuan nelayan melaut, terutama mereka yang harus menempuh jarak jauh untuk mencari ikan. Ketua Kelompok Usaha Bersama Kube James Bond KNMP Sowi, Hengki Yowei, mengatakan, kebutuhan BBM nelayan cukup besar untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Kondisi tersebut membuat nelayan dengan modal terbatas harus menyesuaikan jarak dan waktu melaut.
2: Ya, kalau kami dari nelayan di Sowi 4, yang kendala sampai hari ini bahan bakar saja. Itu yang utama, bahan bakar. Karena ada bapak-bapak yang pencariannya dekat, tapi bahan bakarnya dia mau beli dengan satu tangki saja tidak bisa. Mungkin ya itu saya tidak tahu cara aturnya bagaimana. Mungkin itu kalau dia dapat sampai uang 400, dia bisa beli bahan bakarnya satu tangki. Tapi kalau uangnya cuma 200, akhirnya dia tidak beli. Dia mungkin beli 10 liter juga, tapi dia keluar juga terbatas. Tapi kalau kami yang keluar modal besar, ya kami mau seperti saya, sekali keluar modalnya 1 juta. Kalau hari ini saya keluar, saya dapat, saya keluar terus. Tapi kalau hari ini saya keluar, saya tidak dapat, berarti saya sudah angus 1 juta, saya besok belum keluar. Nanti saya tarik 2 hari, baru saya keluar lagi. Karena saya lihat mungkin cuacanya mungkin tidak baik, perubahan ikan lagi keluar dari rumpung.
1: Selain keterbatasan pasokan dan kemampuan membeli, kenaikan harga BBM turut menambah beban operasional nelayan. Hengki menyebut biaya pembelian 20 liter yang sebelumnya sekitar Rp200.000 kini dapat mencapai Rp370.000, sementara modal sekali melaut bisa mencapai Rp1.000.000. Hengki berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan BBM bagi nelayan. Menurutnya, ketersediaan bahan bakar sangat penting untuk mendukung aktivitas melaut, menjaga keberlangsungan usaha, serta memenuhi kebutuhan ikan di pasar lokal maupun luar daerah.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Pengawasan terhadap pemasukan hewan dari luar daerah perlu diperkuat untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit hewan di Kabupaten Manokwari. Langkah tersebut dinilai penting untuk melindungi peternakan lokal sekaligus menjaga kesehatan hewan dan masyarakat. Kepala Bidang Perikanan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, Yan Pituanggai, mengatakan pencegahan perlu dilakukan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap hewan yang masuk ke wilayah Manokwari.
4: Jadi terkait dengan harapan kami, mungkin perlu peningkatan sistem proses penanganan atau sistem masuknya ayam dari luar itu perlu harus dicegah dengan sistem lebih ketat lagi di sisi pengawasannya. Mungkin itu yang perlu harus diwaspadai sehingga proses atau penyakit yang masuk itu tidak dapat berdampak bagi masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Selain pengawasan lalu lintas hewan, Yanpit menilai pembinaan peternak juga perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan kepatuhan dalam pengelolaan peternakan. Ia berharap dukungan berbagai pihak dapat memperkuat upaya pencegahan penyakit, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha peternakan di Kabupaten Manokwari. Saudara Ketua ASPROF PSSI Papua Barat, Faisal Kalian mengatakan, siap kembali maju sebagai calon Ketua ASPROF PSSI Papua Barat periode 2026-2030. Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan mulai dipersiapkannya tahapan pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Faisal mengatakan sejumlah tahapan administrasi menuju Kongres telah dilakukan, termasuk penyampaian permohonan rekomendasi kepada PSSI Pusat, serta pembentukan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP. Menurutnya KP dan KBP akan menjalankan proses pemilihan secara independen. Tim tersebut juga melibatkan unsur akademisi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan organisasi. Ia menjelaskan ASPROF PSSI Papua Barat telah menyampaikan surat terkait agenda Kongres PSSI. Kami ulangi, agenda Kongres kepada PSSI Pusat sekitar 2 September 2026. Faisal menyebut pelaksanaan tahapan tersebut mengacu pada pasal 39 ayat 1. Status PSSI yang mengatur mekanisme persetujuan agenda Kongres. Dalam ketentuan tersebut, apabila tidak terdapat tanggapan dari PSSI Pusat dalam waktu 14 hari kerja, setelah usulan agenda diterima, maka usulan tersebut dianggap telah disetujui. Terkait pencalonannya, Faisal memastikan dirinya siap mengikuti seluruh proses yang ditetapkan oleh KP. Ia juga mempersiapkan pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan. Faisal menyebut dukungan dari ASKAP maupun klub menjadi salah satu alasan dirinya kembali maju sebagai petahana. Ia juga mengatakan sejumlah program yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya akan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban.
5: Ya, saya sebagai petahana di sini, saya maju kembali karena ada dukungan dari teman-teman semua dari ASKAP maupun klub ya untuk melanjutkan pencalonan ini ya, karena program-program yang kami sudah laksanakan pada masa kepemimpinan saya ya kami sudah siapkan program-program itu untuk menjadi laporan yang mana saya menjadi ketua PSSI kami akan laporkan.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan proses pemilihan Ketua ASPROF PSSI Papua Barat nantinya diserahkan kepada mekanisme organisasi dan hak suara para voter, dengan setiap suara diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kali Muture OAC musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Informasi selengkapnya dilaporkan Dina Rianti.
6: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kali Muturi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang. Sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis mengaku mengetahui keberadaan Kali Muturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
7: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
8: Kemarau sih.
7: Baru pertama
8: kali? Iya, karena airnya jernih.
7: Karena jernih?
8: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
7: Ini tahu dari tempat ini untuk kita dari mana?
8: Di medsos, setelah viral. Ini. Akhirnya rekreasi dengan keluarga.
7: Terus bagaimana? Setelah kesini, kesannya seperti apa?
8: Baik, sejuk, segar. Tempatnya juga bersih, ya. Kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung, mungkin warga Teluk Bintu ini mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang. Supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita, warga Bintu ini, untuk tempat wisata.
6: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kali Muturi sekitar satu bulan lamanya, dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
7: Setiap harinya berapa pengunjung yang masuk?
9: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga.
7: Jadi hari Kamis sampai hari Minggu?
9: Kamis sampai hari Minggu. Okay. Kalau tarik motor 10.000, mobil 20.
7: Motor 10.000?
9: Mobil 20. Akhirnya itu untuk mungkin nanti, ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga di apa? Ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin kumpul-kumpul untuk apa?
7: Beli
9: plastik untuk sampah, tempat sampah. Untuk beli selang juga dari hasil limbah.
7: Selang untuk apa?
9: Untuk di kampung. Untuk di kampung sini.
7: Air.
9: Iya, untuk dari
7: air dari bawah.
9: Iya, dari kali ke rumah-rumah yang dalam tuh. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan, terus sampahnya tuh kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu padam api yang itu.
7: Iya, supaya.
6: Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kali Muturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di pagi hari ini. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor Tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi bonus demografi artinya kita punya potensi. Dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun, ya, artinya kita tunggu gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua. Maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, sepastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju maksudnya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas ya. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas

0: Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Yang menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharkam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
1: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu. Kalau dari pihak perusahaan sudah dipanggil atau? Sudah, kami sudah dipanggil. Dari pihak ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
2: Kami menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak.
1: Iya, betul.
0: Pak. Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri. Sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
3: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik tugas penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti ke teknis yang ditanya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
0: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Ermina Jin.
5: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
6: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser ke kecamatan seperti itu. Ada yang sekjen sudah geser antar. Karena bapak kan melakukan penyegaran kurang lebih seperti itu.
5: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
7: Seperti saya sampaikan, penekanan hari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya setupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang. Itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
5: Wali Kota Eri menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
4: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya, Widias Cahyono.
8: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
9: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi

0: menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, Istiqomah, kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi, yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban ganda penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
1: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Tes kebugaran.
0: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima, karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
2: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat, karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat mengurus sehat.
0: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang, dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: 10 komoditas menyumbang andil deflasi.
5: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
4: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
6: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
5: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
7: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
8: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Tahang, Bali Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Bali Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
7: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
8: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat untuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap, termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Bali Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Bali Rantai, Sidorejo, maupun Desa Tegalmulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
9: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5-6-7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Bali Rantai, Tegalmulyo, dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
8: Di Desa Bali Rantai sendiri terdapat sejumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Bibik Sari, Gondang, dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. Dari Surakarta, Dam Stanton melaporkan.
3: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini, di Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Putri Cahyani Purnama.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
11: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
10: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
12: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten terjual kurang lebih 50 poin ya, tentu setara dengan 28%. Ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun kabupaten kota termasuk juga masyarakat di dunia usaha dan juga di media dan lain sebagainya itu membuahkan hasil.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semangat.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81. Tetap bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan?

buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik.